kulang aja. Kau aku melepon tu kau. Om ya kau ni olah kapi. Pisah-pisah aku ya. Sampai ada kursi tapi kau siapa?